0: nakatakikiti take hakitakiwa kiteteka alkanstawani umari ya osasa umasti takiru uchulata amiwa umahakha ya kachkati take akapachakiru munta ukwati kopat kispiasiwi churanywa unapristaha Señor Jesús Achancha tamaya, ungrata mai, bendishita mai, altun kapin mai, apuna kan sapupa, reina kan reipa, yusama kal diosapa, umma sapakitawa, upamati, yus pindi, yus pagara, uka, oferta mata. Gracias, Señor Jesús. Amén.
1: Amén. Gilatanak kuya kanak. Walikeu gilatanak kawakil.

Mainina kaskun istpan. Han walitsun istpan. Han aksaranya niti. Dios auki wasambi.